0: Eriheria omutunga omochihanda ni kindu kikaluma kutsibu. Omumuulu obuhanya emikorere meuma meuma yangana watiche ekihanda kyetu n'omuyi wetu okuyikakiria okubukoni obwa Ebola.
1: Asaha omundu amahola ne Ebola kuse asaha omundu amahola oluholo olutawite ekireka kuse omundu amahuhana kutsibu amasala nerihara yanganabya eni Ebola. Nero virusi byobukoni Ebola ikasiala okomubiri nomobindu ebyalwaka kulesha.
0: Eriwa ticha neriwa ticha batu ngabetu. Isi twatula okochinda kusoko shonjimba esho mundu oria hola nobukoni ebo Ebola. Kuse eritula nako nomukoni owa Ebola. Isi twapima na hake eriria tubenebene enyumba kusebesenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramu.
1: Tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na banawite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria ekihanda kyetu n'abatutimbirego.
0: Eriria abanganga retukorera tukabitwa mabiyi wa ticha kandi twa mabiyi wa ticha na behanda bekuwetu okwikakiria okubuni obwa Ebola itunashikirie abantu nga betu
1: obulimu kolere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isi twatabala yetwe benebene kumbi twabirikira abanganga kuse ekitunga kyobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abantu.
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukuni obwa Ebola.
2: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfe au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twa la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

yikendikania okomucha uwa balimi abalimi aba ne babe kune oyo wanga kungabo omusoboli bakamumina minaya ne hikukumwita nanya muhanga mwenye abalimi aka wirabu ate vaye subeko imo bashe singana okwehabwa ebihembo bubulimi Yesu Kristu ukatuhana tumupepe embere shere hurekerera ebyakande tubwera.